0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, pun semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami, oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik, kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Kalau undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacketnya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency powernya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang.

Nah, karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih

0: dan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat pagi, Swabana. Masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Swabana, di pukul 7 lebih 12 waktu Desa Barat, mungkin bagi Swabana semuanya yang menjadi orang tua, pasti sudah mengantarkan putra-putrinya untuk sekolah ya. Sekarang bergantian bagi para orang tua, prepare untuk bekerja. Dan apa yang perlu di, yang diingat nih, jaga kesehatan ya pastinya. Yang kedua, bekerja yang semangat. Karena bekerja saat sekarang, Anda harus bersyukur. Karena apa? Banyak orang yang ingin menjadi di posisi Anda. Jadi, harga itu pekerjaan. Harga itu kamu saat sekarang lagi bekerja. Dan berikanlah sesuatu yang lebih baik kepada orang-orang yang sekitar Anda. Oke deh. Mungkin Dian pasti tahu itu aja ya. Nanti biar kalian tetap semangat. Memberikan yang terbaik bagi orang sekitar. Oke deh. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan, bagaimana itu situasi di jalan raya, Dian akan sedikit memberikan informasi bagi Anda yang saat sekarang, bagi Sobat Bana yang bekerja atau mau bekerja ke Madiun gitu ya. Sepertinya saat sekarang di Simpang Sleko Madiun yang CCTV saya sekarang lagi Dian tampilkan di media tampilan saat sekarang. Jadi bagi Sobat Bana yang belum tahu, Radio Bana sekarang berintegrate dengan namanya audio visual ya. Jadi bagi Sobat Bana yang tidak tahu Radio Bana yang sekarang bisanya diterima di radio streaming dan juga radio analog, juga hadir sebagai radio yang sudah visual. Jadi Swabana saat sekarang bisa melihat aktivitas kita melalui aplikasi pihak ketiga, yakni Espace Radio. Caranya gampang, di Google Store kemudian ketik Espace Radio, kemudian cari yang logonya biru yang tulisannya tengah ada Espace Radio. Dan di situ setelah Anda klik dan beberapa saat sudah terdownload secara sempurna, kemudian tunggu beberapa saat karena harus memasukkan email atau Facebook. Karena apa? Email Facebook dan juga email Anda ini menjadi salah satu user kami yang biar ketahui bahwa Anda saat sekarang sudah mendownload Espace atau pihak ketiga tentang perjalanan kami sebagai radio visual. Jadi seperti apa yang dilakukan

bahkan dia di Asa sekarang itu tertera di Espace. Jadi menampilkan CCTV, kemudian bagaimana situasi terkini dengan cara Talks on the Spot yang kemarin kita lagi promoin bersama dengan Pradistro gitu. Jadi kita bisa ngobrol bareng tanpa harus kalian datang ke studio, tapi bisa melalui video call kita bisa talk show bareng di situ tanpa harus hadir ke studio. Dan sebabnya bisa hadir pula, pengen kunjungan kemana tanpa harus membawa radio, cukup membawa gadget ya, gitu. Jadi bisa kemana-mana, kita bisa melaporkan situasi terkini. Kemudian Anda saat sekarang berada di luar kota yang tidak terbatas waktu, kecuali Anda harus ini apa, ada kuota gitu. Kalau nggak ada kuota ya nggak bisa, harus ada kuota gitu. Kuncinya seperti itu. Oke deh, sekarang kita membahas di CCTV Pemkot Madiun, tepatnya di Simbang 4 Seleko. Yang ini Simbang 4 Seleko menunjukkan arus lalu lintas yang masuk di wilayah Madiun, tapi bisa menjelaskan di mana Simbang 4 ini dari arah utara yang saat sekarang muncul kendaraan truk box itu dari arah Ngawi, Magetan, Blora, Bojonegoro itu lewat sini. Jadi kenapa Dian menginformasikan di Simpang 4 Seleko ini? Karena bisa terlihat di kendaraan yang berlalu lalang ini dari kota-kota yang sekitar Madiun. Contohnya saat sekarang yang melaju dari arah selatan, ini dari wilayah Ponorogo, kemudian Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, iya. Yeah. Tadi sudah sebutin dia nih belum ya? Ya kayak gitu. Jadi situasi si di Simpang 4 Seleko ini benar-benar menjadi pintu masuknya Madiun dari beberapa kabupaten yang ada di sekitar wilayah Madiun. Oke deh. Sampai saat ini situasi cukup lengang, aman, lancar, terkendali, masih dipadati dengan kendaraan roda 2. Karena apa? Di jam-jam sekarang mereka lagi rame-ramenya berangkat bekerja dan juga beraktivitas. Contohnya pada pagi hari ini. Oke deh, kita geser ke CCTV yang lain, yakni di wilayah Madiun sama, yakni di ini perempatan Simpang 501. Jadi ini menjadi pintu masuknya Madiun, tepatnya di perbatasan Ngawi Madiun dan juga Ngawi Magetan. Ini bisa dicek dari sini gitu. Coba dicek dulu. Oke, ternyata apakah benar? Oh, masih bisa terdeteksi. Nah, ini dari arah timur ya. Dari kendaraan yang melintas saat sekarang ini adalah melintas dari Madiun menuju Magetan dan juga Ngawi. Posisi ramai lancar. Oke, ini di Jalan Urip Sumoharjo di bagian barat gitu ya. Kemudian 501 di Jalan Tirta Raya. Apakah bisa? Nah, di Jalan Tirta Raya ini adalah jalurnya Madiun dari arah utara ke selatan. Sampai saat ini terlihat juga lengang. Kalau biasanya Dian menginformasikan ini ada beberapa kendaraan yang dilintasi oleh mereka yang berangkat sekolah, tapi saat sekarang hanya beberapa aktivitas warga Madiun dan sekitarnya bekerja. Soalnya pukul 7.19 ini memang lagi-lagi rame-ramenya mereka berangkat kerja. Oke deh, kita tinggalin Madiun, kita geser ke Magetan ya. Magetan, ini spot yang paling Dian suka. Kenapa? Di sini tuh hawanya sejuk banget. Apakah bisa? Biasanya Magetan rada rewel nih permasalahan nih CCTV, karena mungkin belum bayar akhir bulan soalnya. Ternyata benar. Oke deh, kita tinggalin dulu di wilayah kota. Apakah di wilayah Sarangan masih? Oke, kemarin di akhir pekan waktu Dian siaran di hari Sabtu, CCTV ini tidak terdeteksi. Apakah ini sama? Tidak terdeteksi pula atau buffering? Ternyata kita tunggu apakah tidak bisa. Gelap bagi suara terasi ya.

Ya, yang saya sekarang lagi dengerin Dian di TikTok dan juga ada Prames nih kayaknya. Kenangan nih. Bentar. Oke deh. Kita buat full screen ya. Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro di 0 km, tepatnya juga di depan kantor pos Indonesia. Ini spot yang cukup luar biasa apabila di pagi hari maupun menjelang petang. Karena apa? Suasana cukup enak sekali. Dan kenangan indah bersamanya. Oke deh, di Yogyakarta tepatnya di 0 km Jalan Malioboro, sampai saat sekarang situasi aman lancar terkendali. Bagi sobat Bana yang mungkin pernah ke Jogja ya, di 0 km ini pasti titik di mana penuh dengan lalu lalangnya warga yang saat sekarang lagi bekerja, kecuali kalau akhir pekan ini lalu lalangnya beda. Bukan kendaraan, tapi orang-orang yang menikmati situasi suasana pagi di Yogyakarta. Mereka yang dari luar kota biasanya padat tumblek-blek di posisi CCTV ini. Oke deh, kita tinggalin di 0 km. Bagaimana di sekitar Jalan Malioboro sendiri? Pilih mana ya? Oke deh, ini coba dulu. Di Malioboro Simpang Pajeksan. Iya, dipadati dengan warga yang tengah melakukan aktivitas bekerja ya. Mungkin berangkat bekerja gitu ya. Saat sekarang aman lancar terkendali. Dan bagi sobat Bana yang saat sekarang melihat ruas jalan di Malioboro ini yang basah, ini bukan karena hujan sobat Bana. Karena di Malioboro ini kan mungkin cuacanya sekarang lagi musim kemarau kering nih. Jadi pihak pemerintah daerah setempat di lokasi tersebut seringkali diguyur air dari tangki untuk meminimalisir atau menekan cuaca panas. Dan ini dilakukan setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 11 dan pukul 4. Jadi selama satu hari itu 3 kali penyiraman ruas jalan di Malioboro ini, karena hawanya cukup panas. Dan untuk mengurangi cuaca tersebut, ya pemerintah daerah menyiram lokasi jalan tersebut. Oke deh, kita tinggalin di Jalan Malioboro Simpang Pajeksan Suratmajan. Nih Tugu Selatan, Tugu. Ini spot cukup lumayan yang digemari oleh warga wisatawan domestik ya. Lokasi ini kalau sudah foto di sini, ini ada di Yogyakarta saya, tidak kaleng-kaleng gitu. Berarti tidak AI, tidak menggunakan. Tapi kalau AI bol ada sih sering kali, tapi kalau sudah foto namanya Tugu Yogyakarta, ini pasti posisinya ada di Jogja gitu. Jadi kalau sobat Bana melihat di Simpang 4 ini sudah terjadi kepadatan arus lalu lintas, didominasi dengan kendaraan roda 2. Padat merayap. Oke deh. Di CCTV Yogyakarta ini cukup banyak ya lokasinya. Seperti halnya di dekat keraton kayak gini kelihatan. Nah, ini di wilayah Ruswo Jogja Kota. Jadi kelihatan banget bentengnya keraton Yogyakarta. Dan di baliknya ada pemukiman warga, dan pemukiman warga ini adalah notabene keluarga Ningrat ya, yang di dalam situ. Kalau yang di luar non Ningrat. Oke deh, di pukul 07.25 waktu Indonesia Barat dipadati dengan arus lalu lintas baik roda 2 maupun roda 4, tapi masih didominasi mereka dengan kendaraan roda 2. Dan terlihat dari bentengnya ya, cepat kokoh. Ini era Belanda ya, masih kuat juga. Oke deh, kita tinggalin
di Simpang Ruswo atau PTS

0: daerah sebelah timur Benteng. Oke deh. Setelah Benteng di mana nih? Kita lihat dengan posisi PTS di waktunya bersih-bersih kamera, Bos. Ini jangan dulu lah. Nih, ini parkir Ngabean, salah satu tempat parkir favorit untuk jalan-jalan di Malioboro. Tapi saat sekarang lengang. Tapi kalau sudah akhir pekan ini, parkir tidak ada yang namanya sekat. Kalau Dian kesana jalan-jalan itu, alah, luar biasa, tidak ada tempat untuk longgar yang namanya akhir pekan di situ. Oke, di Jalan Tentara Pelajar ini di sebelah baratnya Tugu. Jadi bagi sebab mana yang mungkin Jalan Tentara, ya ini Jalan Tentara. Jadi sebelum Malioboro dari arah barat. Oke, suasana cukup lengang. Mungkin di Yogyakarta mungkin ada persiapan yang mau ke sana gitu ya. Boleh. Yogyakarta, kota akan cukup kenangan. Coba kita ke Magetan lagi ya. Aku agak penasaran kenapa nggak bisa nih. Coba di ini di. Gak bisa. Buffering. Iya. Sama. Coba di wilayah dekat Magetan, apakah juga sama? Ini di Terminal Mospati juga buffering. Oke deh, kita tinggalin CCTV dulu bagi sobat Banas yang saat sekarang lagi persiapan apa yang namanya bekerja. Jadi bisa persiapan untuk apa yang akan dibawa. Dian pastikan kepada sobat Bana jangan sampai yang lupa namanya surat-surat kendaraan, ya kan. Walaupun saya sekarang etelang, tapi ada beberapa titik ruas di wilayah Ngawi ini yang masih menggunakan sistem cegat atau pelanggaran disiplin bagi mereka yang tengah tidak membawa surat-surat lengkap kendaraan dan juga piranti kendaraan yang lengkap seperti helm, kemudian spion, kayak gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Pasang ya, bagi mereka anak muda, jangan sampai ini gaya ugal-ugalan gitu ya. Terus akhirnya lupa apa itu namanya piranti lengkapnya kendaraan. Oke deh. Buat yang ada di Sobat Bana yang ada di TikTok, selamat pagi semuanya ya. Belum bisa menyebutkan satu persatu, tapi tetap semangat di pagi hari ini yang cukup cerah di wilayah Ngawi. Mulai hari Minggu, Senin, Selasa. Iya, Ngawi diguyur hujan. Jadi alhamdulillah nih Ngawi cukup dingin setelah beberapa hari setiap malam diguyur hujan. Jadi agak fresh gitu. Dan paginya sejuk, siangnya panas. Oke deh. Bagi sobat Bana semuanya yang saat sekarang lagi dengerin Bana, terima kasih. Tetap stay tune ya di Radio Bana sampai nanti pukul 8 bersama Dian.
1: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Mau jelajah di dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpace Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: Spesia istimewa ini. Klik bit.ly/expressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asline dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
6: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day

I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Oke sih, Sobat Bana, selamat pagi semuanya. Masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana masih di 119 sih, Pak. Bagi Sobat Bana yang tidak tahu Radio Bana, posisinya di mana? Di Jalan Trunojoyo 119 Ngawi. Dan masih berdiri kokoh dan tidak ada istilahnya kita geser, dan kita hanya beralih dari analog menjadi media visual, yakni menggunakan aplikasi pihak ketiga, yakni Espace Radio. Jadi bagi Sobat Bana yang belum tahu tentang Espace Radio, segera untuk bisa yang namanya mendownload di Play Store dengan cara ketik di Play Store dengan nama Espace. Nanti akan tersedia di situ. Kemudian download dengan sempurna, kemudian kalau bisa dengerin Radio Bana terus menerus. Jadi saat sekarang bisa tahu tentang Radio Bana mungkin dari sini juga. Oke deh, Sobat Bana, bagi Anda yang saat sekarang sudah mulai bekerja, saya ucapkan selamat bekerja. Yang ada di ASN ataupun ada di bengkel, adapun mungkin lagi di beraktivitas di pasar ya, bagi bapak dan ibu yang penjual di sana, tetap semangat. Kemudian yang mungkin lagi di dealer, terus kemudian ada di Park Distro yang kerjasama dengan Radio Bana nih, selamat pagi, semoga layanannya lancar, kemudian dipercaya oleh warga Ngawi, dan semua akan geser ke Park Distro apabila lagi mengerjakan ataupun mengurusi tentang kerusakan HP Anda. Oke deh. Apalagi mungkin di akhir pekan ini bagi Sobat Bana, nanti ketemu Dian ya sampai hari Sabtu. Jadi kita nanti kita bahas apa yang namanya weekend, dan sekarang ini persiapan mungkin ya kayak gitu. Dan terima kasih buat Sobat Bana yang sudah nemenin Dian di 104,5 FM Bana Radio. Mungkin kita ketemu besok pagi dengan waktu yang sama, dengan hari yang berbeda gitu ya. Oke deh, dari Trunojoyo 119 Ngawi, Dian pamit undur. Terima kasih sudah membersamai Dian di sepanjang waktu tadi. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
1: Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Hakim Mahkamah Konstitusi cecar KPU soal verifikasi ijazah Gibran. Sobat Bana, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mencecar KPU terkait prosedur verifikasi ijazah Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dalam sidang sengketa di gedung MK Rabu 23 September malam. Sobat Bana, saya mempertanyakan mengapa KPU tidak melakukan verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan seperti yang diwajibkan dalam Pilkada. Sobat Bana, hal ini disampaikan Sadil saat berdialog dengan Ketua KPU Muhammad Afifuddin dalam sidang perkara nomor 1 tahun 2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu 23 September malam. Saidi mempertanyakan apakah KPU melakukan verifikasi langsung ke Dinas Pendidikan terkait surat keterangan ijazah milik dari Gibran. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Afifuddin ini memberikan jawaban KPU tidak melakukan verifikasi langsung ke Dinas Pendidikan. Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU saat itu sudah menerima surat keterangan resmi terkait persyaratan pendidikan itu. Sobat Bana, mendengar jawaban itu, Saldi kemudian membandingkan proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Pusat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD dalam Pilkada. Saldi kemudian menilai proses itu penting untuk ditanyakan karena dalam penyelenggaraan Pilkada. Ini KPU justru meminta jajaran di daerah melakukan pengecekan secara langsung terhadap dokumen persyaratan pendidikan para calon. Sobat Bana, Saldi kemudian mempertanyakan hal itu kepada Afifuddin, dan Sobat Bana, Afifuddin ini malah memberikan jawaban yang ngotot. Kalau Sobat Bana, untuk verifikasi ijazah Gibran ini dilakukan tanpa verifikasi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bat koma lima FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banar. Seneng banget pagi hari ini dari Tonojo 115 Ngawi di Labahana bisa kembali menyapa sobat Banar yang udah siap banget nih ya untuk melakukan aktivitasnya, atau justru udah pada sibuk nih untuk melakukan aktivitasnya di hari ini Kamis 24 September. Oke, semangatnya bisa di upgrade di sini di Ngopi Spesial. Sobat Bana bisa mendapatkan teman terbaik dan mungkin pingin juga menambah wawasan sejarah, berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, update informasi-informasi hangat, dan Lila juga buka kesempatan untuk memberikan opininya. Sobat Bana, pagi hari ini kita bakal ini mengupas tentang budaya lokal gitu. Kalau menurut kamu nih sobat Bana, di sekolah itu perlu nggak sih diperkenalkan budaya-budaya lokal seperti itu? Nah, kita tunggu nih ya tanggapan atau komen kamu di sini. Silakan bisa di share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana. Sobat Bana, ini melalui aplikasi Xspace Radio gitu ya. Waktunya banyak banget nih sobat Bana, sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Datang.
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
0: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
2: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
3: Sobat Bane, dalam perebutan medali di ajang olahraga terbesar se-Asia, ASEAN Games 2026 Aichi Nagoya Jepang ya. Kalau kemarin Indonesia masih masuk dalam 20 besar, nah sekarang terlempar nih Sobat Bane. Kali ini harus puas di urutan ke-23 meskipun perolehan medalinya juga bertambah ya Sobat Bana. Nah, capaian terbaru disumbangkan di cabang olahraga wushu dan angkat besi melalui lifter putri Lulu Diana Triwijayana. Sobat Bana, hingga Kamis pagi ini tim Indonesia berada di posisi ke-23 klasemen sementara perolehan medali ASEAN Games 2026 dengan total mengoleksi ini 13 medali dengan rincian 1 medali perak dan 12 medali perunggu gitu. Indonesia ini berada di bawah Bahrain ya yang mengoleksi 2 perak dan di atas Filipina yang mengoleksi kalau Bahrain tadi 1 Bahrain 2 perak benar ya, untuk Filipina ini 1 perak dan 4 perunggu di bawah Indonesia. Nah Sobat Bana, untuk cabang-cabang olahraga yang kembali berhasil mempersembahkan medali untuk kontingen Indonesia, ini angkat besi 1 perunggu oleh Lulu Diana Triwijayana. Sobat Bana, ini menyumbang medali perunggu di kelas 49 kg putri usai mencatatkan total angkatan 191 kg ya di hari Rabu kemarin. Kemudian untuk bulu tangkis, Sobat Bana harus puas memperoleh perunggu karena kemarin di babak semifinal tim bergu putri Indonesia ini tersingkir ya oleh tim kuat Cina, kalah 0-3. Sobat Bana, untuk cabang olahraga tekbol ini memperoleh 1 perak 1 perunggu lewat Sumaya yang memperoleh perak ini di nomor tunggal putri usai bertanding sengit melawan wakil dari Myanmar di partai final. Kemudian 1 perunggu dipersembahkan juga Adhika Putra ini dari nomor tunggal putra. Nah, yang banyak juga untuk menyumbangkan medali untuk tim kontingen Indonesia, ini ada wushu Sobat Bana 5 perunggu yang dipersembahkan Eugene Diva Widodo. Ini meraih posisi ketiga di nomor cakwan putri dengan nilai total 9.706 poin. Juga ada Seraf Narusiregar, ini di nomor cakwan putra skornya 9.720 poin. Bintang Rendra Nada, ini nomor sanda kelas 60 kg putra. Feredi Sinaga, ini di nomor sanda kelas 56 kg putra juga. Dan Tania Kusumaning Tias di nomor sanda kelas 60 kg putri Sobat Bana. Untuk karate mempersembahkan 2 perunggu ya, ada Co Istri Agung Sandistayarani, ini pada nomor kumite 55 kg putri. Kemudian Laisa Alhumaira Lubis Sobat Bana di nomor kumite plus 68 kg putri ya, di atas 68 kg putri gitu. Nah, soft tennis ini 1 perunggu dipersembahkan tim beregu putra yang berhasil meraih medali perunggu di cabang ini Sobat Bana. Nah, juga ada ini ya, MMA yang sudah mempersembahkan 1 perunggu Sobat Bana dari Valencia Faira Hotmauli di nomor kurang dari 54 kg putri setelah menembus babak semifinal. Itu dia nomor-nomor cabang olahraga yang berhasil mempersembahkan medali satu perak, 12 perunggu Sobat Banaya yang dipersembahkan oleh tim para atlet di kontingen Indonesia. Mudah-mudahan hari ini dengan mengikuti beberapa

cabang olahraga, bisa menambah medalinya lagi, syukur-syukur bisa medali emas gitu deh, amin ya. Baik Sobat Buana, kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini. Lila mau ngitung dulu nih, untuk yang mau berbagi tanggapan atau pendapatnya silakan. Kita tunggu di sini Sobat Buana. Kalau menurut kamu gitu, perlu nggak sih diperkenalkan budaya lokal di sekolah itu ya? Di sekolah itu perlu nggak diperkenalkan budaya lokal untuk ya anak-anaknya dong ya, untuk murid-muridnya gitu. Kasih tanggapan atau komentar di sini, kita tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio ya. Terus ini juga Sobat Buana, silakan berbagi informasi nih, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin ya, terus kondisi jalan atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan kasih infonya, kirim informasinya ke sini ke 0856345445, bisa lewat pesan tag, voice note, atau kalau punya videonya tuh lebih abdol gitu. Oke, Sobat Buana, Lila juga bakal ngajakin kamu untuk menelusuri jejak sejarah yang terjadi di tanggal ini, tanggal 24 September. Ada peristiwa penting atau momen bersejarah apa aja sih Sobat Buana di 24 September, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga di negara-negara lain gitu ya. Oke, ini salah satu peristiwa besar yang terjadi di tanah air dan pasti juga akan dikenang gitu Sobat Buana, tragedi Semanggi kedua yang terjadi di 24 September tahun 1999 ya. Nah, tragedi Semanggi ini Sobat Buana merujuk pada dua rangkaian aksi protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR tahun 1998 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Tragedi Semanggi 1 ini berlangsung di 11 hingga 13 November 1998 yang menyebabkan 17 warga sipil meninggal dunia. Sementara tragedi Semanggi kedua ini Sobat Buana terjadi di 24 September di tahun di tahun 1999 ya, 1 tahun setelahnya gitu. Dan peristiwa ini menyebabkan seorang mahasiswa meninggal dunia sementara 11 orang lainnya tewas di sejumlah wilayah di Jakarta juga gitu. Dan selain itu ada 217 warga atau orang yang dilaporkan mengalami luka-luka dalam insiden itu. Sobat Buana, aksi mahasiswa itu adalah ini salah satunya gitu, dipicu oleh penolakan terhadap rencana pembelakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau Undang-Undang PKB. Mahasiswa menilai kalau aturan itu bisa memberikan kewenangan yang besar kepada militer dalam kondisi tertentu. Sobat Buana, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini kemudian melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pemberlakuan undang-undang PKB itu ya Sobat Buana, penanggulangan keadaan bahaya. Dalam rangkaian peristiwa itu, mahasiswa Universitas Indonesia Yunhap ini meninggal dunia karena terkena luka tembak di depan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

0: apa-apa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
1: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Ya, terus terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: Sobat Koma 5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ribuan buruh gelar demo hari ini mengusung 11 tuntutan. Sobat Bana, ribuan buruh akan menggelar aksi damai atau demonstrasi di Jakarta pada Kamis hari ini 24 September. Masa yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPBI ini dijadwalkan bergerak dari kawasan Semanggi menuju Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat dengan menyuarakan 11 tuntutan. Sobat Bana, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Ninawea, seperti dikutip dari berita1.com hari ini, memastikan aksi tidak akan memasuki

0: di kawasan Bundaran Hotel Indonesia ataupun kawasan Menteng. Masa akan berkumpul di kawasan Semanggi sebelum bergerak menggunakan konvoi sepeda motor menuju Menara UOB di Jalan MH Tamrin. Sobat Buana, aksi ini merupakan bagian dari agenda KBPBI untuk menyampaikan aspirasi terkait perlindungan dan kesejahteraan pekerja, terutama dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sebelumnya, KBPBI ini sudah mendesak DPR untuk merespon usulan buruh untuk dimasukkan ke dalam draft rancangan Undang-Undang Perlindungan.
1: Flash News 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, Sobat Berani, untuk yang sudah sibuk banget dengan segala panik aktivitasnya, kalau mungkin udah agak-agak mulai nggak fokus gitu karena belum sempat ngopi tadi pagi, silakan gitu ya, bisa luangkan waktu sebentar saja untuk menikmati kopinya atau ngetehnya. Tentang sejarah, informasi-informasi hangat, Sobat Berani juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus silakan kasih tanggapan atau komennya juga gitu. Menurut kamu nih Sobat Bana, perlu nggak sih di sekolah itu diperkenalkan juga budaya lokal? Nah, kita tunggu di sini ya. Silakan bisa di-share di 0856345445 lewat medsosnya Bana juga bisa, atau di chat room yang ada di radio visualnya Bana ini di aplikasi Xpace Radio. Nanti opini-opini atau pendapat yang masuk bakal kita angkat satu-satu di sesi yang kedua. Sobat Bana, kita bakal bahas khusus ya topiknya untuk hari ini gitu. Oke, kita bakal ajakin Sobat Bana lagi untuk menelusuri jejak sejarah hari ini di tanggal 24 September. Sobat Bana, 24 September 1983. Ini diplomat RI Muhammad Rum meninggal dunia. Muhammad Rum yang lahir di Parakan, Temanggung di 16 Mei 1908, meninggal dunia di Jakarta di 24 September 1983 di usia 75 tahun. Nah, Rum ini adalah diplomat dan salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Sobat Bana. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting ya, di antaranya sebagai Wakil Perdana Menteri, kemudian Menteri Luar Negeri, dan juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Itu jejak pengabdian yang sudah diberikan oleh Muhammad Rum Sobat Bana, yang meninggal dunia di 24 September 1983 di usia 75 tahun.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka

0: rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
0: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Winscare.
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Sobat Bahana kembali dari ajang ASEAN Games 2026 Aichi Nagoya Jepang ya. Kalau tim bulu tangkis putri ini gagal melaju ke babak final, jadi harus puas memperoleh perunggu setelah kemarin tersingkir Cina 3-0 Sobat Bahana ya. Nah, ini kesempatan untuk bisa mendapatkan medali emas dari nomor beregu putra Sobat Bahana. Hari ini Timnas Indonesia bakal bertanding di babak final ya Sobat Bahana. Sudah memastikan tiket final bulu tangkis beregu putra ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 setelah kemarin mengalahkan Thailand 3-1 di babak semifinal gitu. Dan hasil ini membuat tim bulu tangkis beregu putra Indonesia bakal tampil dalam pertandingan perebutan medali emas yang digelar Kamis siang ini waktu Indonesia Barat. Sobat Bahana, ganda putra Leo Roli Cornado yang berpasangan dengan Daniel Martin ini menjadi penentu kemenangan Indonesia dalam duel kontra Thailand tadi malam ya. Tampil di partai keempat, Leo Daniel ini berhasil mengalahkan pasangan Thailand Kalompun yang berpasangan dengan Warapul 2 game langsung 21-15, 21-13 gitu. Karena ini menjadi penentu kemenangan 3-1 ya untuk Indonesia. Ya, Indonesia memang sempat tertinggal 0-1 Sobat Bahana setelah Jonathan Christie ini kalah dari tunggal putra Thailand Kun Lafut Fititsan dengan skor 17-21, 14-21 di partai pertama. Tapi di 3 partai selanjutnya Indonesia berhasil memperoleh poin ya. Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri ini yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah mengalahkan pasangan Thailand Pirachae Pakapun 21-13, 21-19. Kemudian di partai ketiga, Alwi Farhan tampil gemilang dengan menundukkan Puritat Ari 2 game langsung 21-15, 21-13. Jadi Indonesia berbalik unggul 2-1 dan Leo Daniel ini yang kemudian memastikan Indonesia lolos ke babak final ya. Dengan hasil ini Sobat Bahana, Indonesia siap menjalani laga final bulu tangkis beregu putra di ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 Kamis siang ini untuk memperebutkan medali emas. Kita doakan, kita dukung juga gitu ya, agar medali emas ini bisa menjadi milik Indonesia. Baik Sobat Bahana, masih ada waktu 13 menit lagi di Ngopi Spesial ya.

pagi hari ini dan tanggal 24 September hari ini Sobat Bana ini diperingati sebagai Hari Tani Nasional ya di Indonesia gitu. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang betapa pentingnya peran petani dalam menjaga roda perekonomian, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan bangsa Indonesia, Sobat Bana. Hari Tani Nasional ini pertama kali ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 169 ya tahun 1963. Pemilihan tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional ini sendiri berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960. Nah, Sobat Bana, Undang-Undang Pokok Agraria ini merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi agraria di Indonesia. Undang-undang ini ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial ya bagi petani dengan memberikan akses tanah secara lebih adil. Kebijakan itu juga diarahkan untuk menghapus sistem feodalisme yang sebelumnya ini membatasi petani gitu dalam mengelola lahan. Kemudian di masa Orde Baru Sobat Bana, reformasi agraria ini dilakukan untuk memastikan tanah sebagai sumber daya alam ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh para petani. Dan melalui kebijakan itu, petani ini diharapkan memperoleh haknya atas lahan pertanian yang bisa mendukung kesejahteraan mereka. Nah, itu dia ya, 24 September hari ini diperingati sebagai Hari Tani Nasional.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, tanggal 24 September ini juga diperingati sebagai Hari Maritim Sedunia ya. Ini peringatan untuk menyoroti pentingnya peran pelaut, perwira dan juga agen layanan maritim dalam menghubungkan perekonomian dan juga mendukung pengiriman barang ke berbagai negara. Oke deh, mudah-mudahan beberapa catatan-catatan penting, peristiwa penting, momen bersejarah, informasi-informasi update yang lain juga yang hadir di Ngopi Spesial sesi pertama ini bisa bermanfaat dong, bisa nambah wawasan sejarahnya dan jangan kemana-mana. Sesi yang kedua bakal segera kita hadirkan. Sobat Bana, kita tunggu nih tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini ya. Menurut kamu perlukah di sekolah itu diperkenalkan budaya lokal gitu, mengangkat budaya lokal gitu ya. Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, janggal ada Pak Jero isi BBM sampai 700 liter. Sobat Bana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Dahlia menyebutkan ada kejanggalan ketika sebuah mobil penumpang membeli bahan bakar minyak dalam jumlah banyak. Bahkan sebuah mobil Pajero disebut bisa menampung 700 liter BBM. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Bahlil mengatakan ada praktek penggunaan BBM subsidi yang tidak sesuai. Mobil-mobil yang tergolong premium dan pemiliknya dinilai mampu ini masih menggunakan BBM subsidi. Sobat Bana, Bahlil ini menyinggung temuan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan yang menurutnya ada sebuah mobil Mitsubishi Pajero yang memiliki kapasitas tangki hingga 700 liter untuk mengisi BBM subsidi. Sobat Bana, ini jelas menjadi sebuah kejanggalan karena sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport kapasitas tangki bahan bakarnya hanya

68 liter sesuai data spesifikasi pabrikan. Balin mengimbau masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi apalagi dalam jumlah yang tidak wajar. Kondisi itu menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak yang sebenarnya mampu membeli BBM non subsidi. Sebab mana ada dugaan pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar itu dijual kembali oleh sang oknum, dan penyalahgunaan BBM subsidi itu bisa menyebabkan terjadinya pergeseran alokasi subsidi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi kembali nih, Lila masih di sini, betah banget ya. Harus dong, semangat juga untuk bisa jadi teman terbaik sobat Bane yang melakukan apapun aktivitasnya di pagi hari ini, Kamis 24 September gitu ya. Oke, Lila masih punya waktu 1 jam, sesi yang kedua atau sesi terakhir di ngopi spesial pagi ini. Kita pingin dengar cerita dari sobat Bana, mungkin yang guru, orang tua, mungkin juga pelajar, sampai masyarakat gitu. Apakah mengenalkan tari, bahasa daerah, musik tradisional, kuliner, sampai cerita rakyat gitu, pokoknya budaya lokal ya. Ini di sekolah tuh masih penting, di era digital sekarang ini sobat Bana, masih penting gak sih memperkenalkan budaya lokal di sekolah di era digital sekarang ini gitu ya. Oke, kita tunggu tanggapan atau komennya. Silakan bisa di share di 0856345455, bisa lewat medsosnya Bahana, sobat Bahana, atau di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Mumpung ini apa namanya, waktunya panjang banget kan, baru awal di sesi yang kedua, jadi silakan kita tunggu di ngopi spesial.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: pertanian setelah panjenengan.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

105 FM Bana Radio, Sobat Bana, untuk Anda yang untuk Sobat Bana yang melintas wilayah Geneng ya. Ini yang melewati jalan Desa Geneng depan KDMP Desa Geneng, ini harus berhati-hati, ada agenda giat potong pohon gitu yang mungkin bisa membahayakan para pengendara ya. Ini bakal dilakukan hari ini Kamis 24 September mulai jam 8 pagi tadi sih rencananya, sampai selesai gitu di Jalan Desa Geneng depan KDMP Desa Geneng ya. Ini unsur yang terlibat ada PU Kabupaten Ngawi ya, kemudian DLH Kabupaten Ngawi, BPBD, Polsek Geneng, Koramil Rescue, dan juga Pemdes Geneng ya. Sobat Bana, sekali lagi ada potong pohon yang mungkin bisa membahayakan pengendara, jadi mungkin bisa ambil jalur yang lain atau alternatif gitu di Jalan Desa Geneng depan KDMP Desa Geneng. Jam 8 pagi sih agendanya sampai selesai gitu. Oke, kalaupun sampai ini ya mungkin baru dimulai atau masih persiapan atau belum selesai kegiatannya, nah bisa ambil jalur alternatif yang lain gitu. Baik Sobat Bana, kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini dan kita tungguin nih tanggapan atau komentarnya, pendapatnya gitu. Sobat Bana, perlu gak sih budaya lokal itu diangkat di sekolah gitu ya? Kita mau tahu nih pendapat atau opininya atau ceritanya gitu ya Sobat Bana. Apakah mengenalkan tari, bahasa daerah, kemudian makanan khas, musik tradisional, kuliner-kuliner gitu ya, sampai cerita rakyat, itu masih penting, masih perlu dilakukan di sekolah di era digital seperti sekarang ini gitu. Ya Sobat Bana, kalau melihat fakta yang menarik nih ya, di Indonesia itu kan banyak suku bangsanya gitu, punya 1340-an gitu deh suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke, ada lebih dari 700 bahasa daerah yang kita punya dan ini menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia loh Sobat Bana. Terus kurikulum nasional sendiri gitu ya, ini juga memberikan ruang melalui muatan lokal agar sekolah ini bisa mengenalkan budaya sesuai dengan daerah masing-masing gitu. Artinya Sobat Bana, sekolah kan bukan hanya tempat belajar matematika atau sains, bukan hanya tempat belajar berorganisasi saja, tapi juga tempat anak untuk mengenal identitas daerah gitu loh. Budaya lokal ini bisa diajarkan melalui bahasa. Ada ya sekolah-sekolah di Ngawi ini setiap hari apa gitu menggunakan bahasa Jawa atau menggunakan pakaian budaya lokal, lurik misalnya gitu. Nah kemudian memperkenalkan juga permainan tradisional, membatik, ada ekstra karawitan juga, sampai cerita-cerita rakyat yang diangkat kembali biar murid-muridnya tuh tahu gitu loh bagaimana budaya lokalnya masing-masing gitu. Nah menurut kamu sendiri perlu gak sih memperkenalkan budaya lokal atau mengangkat budaya lokal di sekolah di era digital sekarang ini? Silahkan deh, kita tunggu ya. Bisa di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bahana, di TikTok juga bisa kasih opini atau tanggapannya gitu, atau di Chatroom di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Silahkan, kita tunggu waktunya, mumpung masih banyak banget sampai jam 10 pagi gitu. Yang sudah masuk dulu saja, terima kasih banget. Selamat pagi dari Mbak Eni. Kalau menurut saya sih perlu banget ya, anak-anak sekarang tuh kayaknya lebih hafal lagu-lagu luar negeri deh daripada lagu-lagu daerah. Jangankan lagu daerah, lagu nasional aja banyak yang gak apa ya. Kalau sekolah tidak mengenalkan, siapa lagi gitu loh. Jadi perlu banget ya Mbak ya. Oke, agar gak tergerus sama budaya-budaya dari luar gitu kan. Terima kasih Mbak Eni sudah gabung.

0: munisinya yang lain dong, kita masih tungguin. Silakan bisa di-share lagi di sini di Ngopi Spesial.
1: Buang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Lu ngomong apa? Aku ra mudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih Dek Nen, mergane Dek iki luwe bagus, luwe mapang, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
3: Cekek.
2: Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, kembali dari ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, Sobat Bahana, perjuangan kontingen Indonesia di final kano sprint Asia, apa namanya, di kano gitu ya. Ini langsung bisa tembus final kano sprint Asian Games 2026 loh Sobat Bahana. Nih ya, mengamankan 2 tiket final kano sprint Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ada Herlin Aprilin Lali, juga pasangan Dayumin Selamonim. Ini menjadi 2 wakil merah putih yang berhasil melewati babak penyisian tanpa harus bertanding di semifinal Sobat Bahana. Herlin lebih dulu memastikan tempat di partai puncak nomor kano single C1 200 meter putri ya, yang berlangsung di Miyoshi Lake Kano Course Jepang pada Rabu 23 September kemarin. Kemudian Sobat Bahana turun di head 1, Erlin ini mencatatkan waktu 47,5530 detik untuk finish di posisi kedua. Dan sementara itu Sobat Bahana, Indonesia juga menambah satu tiket final A, ini melalui pasangan Dayumin Selamomin ya, di nomor kano double C2 500 meter putri Sobat Bahana. Tapi 3 nomor lain yang diikuti kontingen Indonesia belum bisa mendapatkan tiket otomatis ke partai puncak, dan ketiganya ini harus melalui babak semifinal setelah finish di peringkat keempat pada head masing-masing gitu Sobat Bahana. Dari nomor keempat 500 meter putra, ini ada Subi, Dede Sunandar, Indra Hidayat dan juga Wandi. Kemudian kuartet Indonesia ini berada di membukukan waktu 1 menit 29,762 detik ya Sobat Bahana. Sementara Indonesia pun juga harus berjuang di semifinal di nomor kayak double atau K2 500 meter putri, ini menurunkan Stefani dan Ramla Baharudin. Sobat Bahana, itu ya perjuangan atlet-atlet Indonesia yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan hasil terbaik, memperoleh medali dong tentu saja. Hasil terbaiknya kita harapkan ya, untuk bisa menambah pundi-pundi medali untuk Indonesia yang saat ini masih terhempas dari 20 besar, ada di urutan ke-23 gitu ya. Mudah-mudahan, oh ya, sekali lagi hari ini ada peluang tuh bisa mendapatkan emas ya, karena tim Beregu Putra Bulu Tangkis ini berhasil menembus babak final yang akan digelar siang nanti. Nah, kita doain deh buat Bana ini bisa mendapatkan emas, jadi nanti posisinya Indonesia lebih melejit lagi dong ya. Baik, kita masih tunggu nih sobat Bana di ngopi spesial pagi hari ini. Yang pingin ngobrolin topik kita hari ini bisa online langsung juga loh di 0856345454545. Bisa online gitu ya. Kalau mau WA sih juga bisa, bisa di medsosnya Bana atau di chatroom radio visualnya Bana gitu. Kita pengen tahu nih, menurut kamu sobat Bana, masih perlukah di Indonesia di sekolah itu mengangkat budaya lokal di era digital sekarang ini gitu. Silakan bisa kasih tanggapan atau komennya, mumpung waktunya juga masih banyak banget nih ya di ngopi spesial pagi hari ini di edisi Kamis sobat Bana 24 September.
4: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.

0: Philippines News.
1: Sobat Bana, inilah syarat murid TK Negeri mendapatkan PIP sebesar Rp450.000 per tahun mulai 2027. Sobat Bana, program Indonesia Pintar atau PIP ini dimulai diperluas untuk membantu murid taman kanak-kanak dari keluarga tidak mampu. Mulai 2027, murid TK Negeri yang memenuhi kriteria ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Kebijakan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti, Sobat Bana, setelah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo. Dan selama ini PIP diberikan kepada peserta didik dari keluarga yang tidak mampu, sementara murid TK ini belum termasuk dalam penerima program itu. Sobat Bana, Abdul Mukti menjelaskan perluasan program Indonesia Pintar ke jenjang TK menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan TK. Menurutnya, selama ini dana bantuan operasional sekolah atau BOS diberikan kepada seluruh murid, baik di sekolah negeri ataupun swasta. Dan di sisi lain, PIP ditujukan bagi peserta

0: dari keluarga tidak mampu. Sobat Bana, perluasan PIP ke jenjang TK ini tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan pendidikan, tapi kebijakan ini juga menjadi bagian dari penguatan program wajib belajar 13 tahun. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, masih perlu nggak sih memperkenalkan bahasa daerah, tarian daerah, kemudian kuliner daerah, apalagi ya musik tradisional, cerita rakyat itu di sekolah yang kita kan sekarang udah ada di zaman era digital gitu. Nah, masih perlu nggak sih mengangkat budaya-budaya lokal seperti itu di sekolah gitu? Kita masih tunggu di sini, Sobat Bahana, silakan berkomentar ya. Di 0856345445 bisa lewat medsos Bahana dan di chatroomnya di Radio Visual Bahana. Oke, udah masuk dulu aja, kita makasih banget. Halo, selamat pagi Pak Agus Budi. Pak Agus Budi, kebetulan saya seorang guru SD nih Mbak. Setiap Jumat kami tuh pakai bahasa Jawa halus saat menyapa para guru. Jadi anak-anak tuh jadi terbiasa menghormati orang yang lebih tua. Wow, dua jempol nih buat sekolahnya Pak Budi. Mana sih sekolahnya? Masih mengangkat budaya lokal. Salah satunya adalah menggunakan bahasa Jawa untuk bisa terus menanamkan unggah-ungguh gitu ya, untuk anak-anak atau murid-muridnya gitu ya Pak ya, menghormati yang lebih tua. Karena kalau kita lihat fenomena sekarang ini, murid aja gak bisa menghormati guru gitu ya, berani sama guru gitu. Nah, dengan menanamkan budaya lokal seperti ini, nah ini menanamkan, membentuk karakter juga ya, menghormati orang yang lebih tua gitu. Makasih ya Pak Budi, mudah-mudahan sih bisa jadi inspirasi juga nih buat sekolah yang lain gitu. Halo Mbak Ayu, selamat pagi. Budaya jangan cuma dipentaskan saat Hari Kartini aja, atau saat perpisahan aja, atau saat kegiatan-kegiatan pentas seni misalnya, tapi harus menjadi kegiatan rutin agar benar-benar anak tuh bisa mengenalnya gitu loh. Berarti perlu juga diangkat di sekolah ya Mbak Ayu ya. Oke, terima kasih juga sudah gabung di sini. Terus ada lagi siapa nih? Oh, Dimas. Setuju gitu, kalau budaya lokal itu tetap diangkat di sekolah, tapi jangan sampai membebani siswa gitu ya. Belajarnya dibuat menyenangkan aja lewat permainan dan praktek gitu loh. Jangan membuat anak menjadi tertekan, apalagi kalau udah menyangkut biaya. Menyangkut biaya gitu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Tapi intinya masih perlu banget ya, di era digital budaya lokal itu diangkat juga di sekolah. Terima kasih. Yang lain nih, kita masih tungguin di sini Sobat Bahana. Kita persilahkan untuk bisa memberikan tanggapan atau komentarnya lagi di Ngopi Spesial barengan Lila pagi ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat, bahkan sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat 4,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, berdasarkan hasil survei dari Poltreking ya, per Agustus 2026, ternyata bidang perekonomian itu menjadi prioritas utama yang dinilai publik perlu mengalami reshuffle dengan angka 30,8%. Disusul bidang hukum, HAM, dan imigrasi dan pemasyarakatan ini sebesar 22%. Evaluasi ini Sobat Bahana didasarkan oleh seringnya kegagalan eksekusi program di tingkat kementerian dan juga buruknya komunikasi publik yang memicu sentimen negatif dari masyarakat. Sobat Bahana, meski demikian, temuan dari Indeks Politika pada September 2026 ini menunjukkan sejumlah menteri ini berkinerja baik gitu, dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang meraih skor tertinggi ya, 91. Kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani ini di posisi kedua dengan nilai 89. Dan untuk itulah Sobat Bahana, Presiden Prabowo ini direkomendasikan mengutamakan kapasitas teknokratik dan rekam jejak ketimbang kompromi politik dalam penyegaran kabinet mendatang gitu ya. Jadi jangan hanya urusan politiknya aja Sobat Bana, tapi disarankan untuk lebih mengutamakan teknokratik dan rekam jejaknya kalau ingin menyegarkan kabinetnya di berikutnya gitu Sobat Bana. Baik, kita masih punya waktu sedikit lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Silakan yang masih pengin ngobrolin topik kita hari ini Sobat Bana. Menurut kamu perlu masih perlu nggak budaya lokal itu diangkat atau diberikan di sekolah di zaman era digital seperti sekarang ini gitu Sobat Bana. Manfaat budaya lokal di sekolah kan banyak banget ya, menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, melestarikan bahasa dan kesenian, kemudian mengajarkan sopan santun, juga nilai gotong royong, yang pasti juga bisa membuka peluang ekonomi kreatif berbasis budaya.
3: Hai, Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, hari ini kita bisa belajar budaya lokal itu bukan hanya sekedar warisan dari masa ke masa, tapi juga menjadi apa ya, melainkan bisa menjadi satu bekal gitu ya untuk membentuk karakter generasi muda gitu loh. Sekolah, keluarga, terus masyarakat ini bisa berjalan bersama agar budaya itu tetap hidup gitu. Oke, dari Tunaja 119 Ngawi Dira pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Kamis 24 September. Makasih banget buat yang udah kasih opini, yang udah berbagi ceritanya di sini. Kita bisa ketemu lagi besok ya dengan topik yang beda dong, hanya di sini di 104,5 FM. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan
1: 5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan.

0: Perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, Sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DL Fasilitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, yakni Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
3: Saya sampaikan, yang di SPPG Ngawi Karangjati juga ini sebenarnya sudah mempunyai aditan. Dan kemarin memang yang di aditan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari IPAL ini sudah
4: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
2: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan. Maida Munshi memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda,
1: reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Belum ada laporan dari orang tua siswa di Magetan yang sempat membuang bayi di bawah pohon randu. Polisi, penyidikan.
5: Sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut, dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco RCTV melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, Sobat. Langkah hukum Gus Ipul bakal somasi 3 penyebar fitnah terkait Muktamar NU Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio
6: di Medsos, ya, berita-berita tentang Muktamar NU itu simpang siur dan bahkan sebagian menyesatkan. Maka untuk itu, kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang
7: FM Bahana Ngawi 90,6 Rasi Magetan dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jenenge 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga.

0: Lahana.
1: Sobat Lahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan

maupun berbagai kegiatan budaya yang masih dilakukan sampai sekarang. Nah, budaya daerah bukan hanya tentang pertunjukan yang kita lihat saat ada acara tertentu. Di dalamnya ada cerita tentang bagaimana masyarakat hidup, nilai-nilai yang diwariskan, serta cara suatu daerah

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Nah Sobat Bahana, salah satu tantangan dalam menjaga budaya lokal adalah perubahan zaman. Anak muda sekarang bisa dengan mudah mengenal berbagai budaya dari luar daerah, bahkan dari luar negeri melalui media sosial. Nah hal tersebut tentu bukan sesuatu yang buruk ya Sobat, tetapi terkadang membuat budaya sendiri justru terasa kurang familiar nih. Selain itu, budaya lokal terkadang diperkenalkan dengan cara yang dianggap terlalu formal atau hanya muncul dalam acara tertentu. Nah akibatnya anak muda mungkin merasa budaya hanya berkaitan dengan pertunjukan tradisional atau kegiatan sekolah saja, bukan sesuatu yang bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Padahal kan anak muda sebenarnya bisa mengenal budaya dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Budaya bisa hadir melalui musik, video pendek, fotografi, desain, fashion, kuliner, sampai konten media sosial yang kreatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsford
3: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, kalau ingin anak muda lebih tertarik dengan budaya lokal, mungkin cara mengenalkannya juga perlu mengikuti perkembangan zaman nih Sobat. Misalnya cerita sejarah daerah bisa dikemas menjadi video pendek, kesenian lokal bisa diperkenalkan melalui konten media sosial, atau kuliner tradisional bisa dipromosikan dengan konsep yang lebih kekinian.

Local culture does not have to stay in the past. It can grow and change while keeping its identity. Young people can introduce local traditions through social media, music, video, fashion, art, and other creative platforms that are part of their everyday life. Nah, dengan begitu, budaya lokal tidak hanya menjadi sesuatu yang dipelajari atau ditonton, tetapi juga sesuatu yang bisa dikreasikan. Anak muda bisa menjadi bagian dari proses menjaga budaya tanpa harus meninggalkan gaya dan kreativitas mereka sendiri.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: I've seen the devil down sunset. In every place, in every face.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, media sosial itu sebenarnya bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya lokal kepada lebih banyak orang. Bayangkan nih kalau cerita tentang sejarah Ngawi, kesenian daerah, tempat bersejarah, atau tradisi masyarakat yang dikemas dalam konten yang lebih menarik dan mudah dipahami. Social media can be a powerful tool for keep local culture visible. A simple video, photo, story, or creative post can introduce a local tradition to people who might have never heard about it before. The important thing is to present the culture accurately while making the content interesting and relatable. Tentu membuat konten budaya juga perlu dilakukan dengan tanggung jawab yang besar ya sobat. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru keliru atau menghilangkan makna dari tradisi tersebut. Kreativitas penting, tetapi pemahaman terhadap budaya juga harus menjadi dasar utama ya sobat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat, bahkan sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, selain media sosial, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengenalkan budaya kepada anak kecil nih. Misalnya dengan menceritakan sejarah keluarga dan daerah, mengajak anak mengikuti kegiatan budaya, memperkenalkan makanan tradisional, atau sekedar menjelaskan arti dari suatu tradisi yang masih dilakukan. Family and school can help young people understand that local culture is not just a school subject. It is a part of their identity and their connection to the

community. Simple activity, local project, cultural visit, and conversation about tradition can make young people more familiar with their own cultural heritage. Sekolah juga bisa menjadi tempat yang menarik untuk mengenalkan budaya. Tidak harus selalu melalui pelajaran di kelas, tetapi bisa melalui proyek kreatif, pameran budaya, pertunjukan seni, dokumentasi cerita lokal, atau kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat sekitar.

Nah Sobat Bahana, mengenal budaya daerah itu bukan berarti anak muda harus menolak budaya lain ya Sobat. Kita tetap bisa menikmati musik, film, fashion, dan tren dari berbagai negara sambil tetap mengenal budaya tempat kita tinggal. Nah justru mengenal budaya sendiri bisa membantu kita memahami identitas dan menghargai keberagaman budaya. Being connected to local culture does not mean rejecting other cultures. We can enjoy global trends while still appreciating where we came from. Knowing our local culture give us a stronger sense of identity and help us understand the story, value, and tradition that shape our community. Jadi menjaga budaya bukan hanya tanggung jawab orang-orang yang bekerja di bidang kebudayaan ya Sobat. Anak muda juga bisa mengambil bagian dengan cara yang sederhana, misalnya belajar, bertanya kepada orang yang lebih tua, datang ke acara budaya, mencoba kesenian lokal, atau sekedar membagikan informasi budaya.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, dari pembahasan hari ini kita bisa melihat bahwa budaya lokal akan terus hidup kalau ada generasi yang mau mengenal dan meneruskannya. Budaya bukan sesuatu yang harus terlihat kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Justru nih budaya bisa terus berkembang ketika ada generasi muda yang ikut terlibat dan memberikan kreativitasnya. Culture stay alive when people continue to learn, share, and practice. Young people have an important role in keeping local tradition meaningful and relevant. We do not have to be expert to care about our culture. Sometimes, simply being curious and willing to learn is already a good start. Jadi, mulai sekarang, coba kenali lagi budaya di daerah kita. Cari tahu cerita di balik tradisi, kenali kesenian lokal, dengarkan cerita dari orang tua atau masyarakat sekitar. Dan kalau menemukan sesuatu yang menarik, jangan ragu untuk membagikannya dengan cara yang kreatif. Karena kenal budayanya berarti kenal daerahnya, dan mengenal daerah sendiri adalah salah satu cara untuk menjaga identitas kita tetap hidup. Saya Nandes pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumatyo, datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi PromiseNet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi PromiseNet edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kabar duka datang dari Lamongan. Isak tangis pecah saat jenazah salah satu korban KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka Rabu kemarin. Korban bernama Jumbrik, seorang ABK asal Lamongan. Jenazah tiba di rumah duka di perumahan Made Great Residence sekitar pukul 1 siang. Begitu peti jenazah diturunkan dari ambulans, keluarga dan kerabat langsung menyambut dengan tangis haru. Setelah disemayamkan, jenazah disolatkan di Masjid Darussofa, kemudian dimakamkan di TPU Sumberjo, Lamongan. Jumbri merupakan salah satu korban KM Virgo yang sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi mengecek pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, yakni Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan
4: Randu. Menurut dia, penyelidikan belum terhenti pada penemuan bayi tersebut. Polisi masih mengembangkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk hubungan antara siswi yang diduga melahirkan dengan laki-laki yang menjadi pacarnya.
5: Dari teman-teman reskrim sendiri masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan artinya apa? Masih ada pengembangan dan juga masih dalam penyelidikan, masih dalam pengembangan. Artinya di sini kasus bukan berarti sampai di sini permasalahannya. Jadi dari reskrim masih melakukan pendalaman.
4: Indra mengatakan, hingga saat ini keluarga belum membuat laporan resmi kepada polisi terkait kejadian tersebut. Karena itu, penyidik masih melihat perkembangan kasus dan respon keluarga terhadap kasus tersebut. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran bayi. Menurut Indra, kondisi bayi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kasus tersebut. Bayi yang ditemukan diketahui masih dalam kondisi prematur dan meninggal setelah beberapa hari menjalani.
1: Omongan, sobat. Langkah hukum Gus Ipul bakal somasi 3 penyebar fitnah terkait Muhtamar NU Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bakal melayangkan somasi kepada setidaknya 3 pihak yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong atau hoaks mengenai pelaksanaan muktamar NU di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Ia menegaskan

45 45 45 ya. Nah, Sobat Tuna semuanya yang mau gabung ya, masih ditunggu ya opininya ya. Kenal budayanya, kenal daerahnya. Masihkah anak muda sekarang tuh peduli ya dengan budaya gitu ya. Nah, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Nah, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Nah, Sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi nih, kredit pertanian dan peternakan ya, dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9. Kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda tuh peduli gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563 di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ataupun lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah

0: tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang ngopi bahan konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada lagi kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun. Terus ada lagi kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, ini jangka waktunya cuma 3 tahun. Nah, sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming di www.banfmngawi.com ya. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, kenal budayanya, kenal daerahnya ya. Nah, masihkah anak muda peduli ya dengan budaya kita gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ataupun di siang hari ini ya. Ada juga yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, ataupun ada juga yang lagi makan siang ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat gitu ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini, kalaupun banyak sekali aktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Yang mungkin juga di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, ataupun di siang hari ini aja juga yang lagi menikmati kebersamaan ya, barengan keluarga atau mungkin barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin juga lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, selamat siang semuanya. Masih diajak ngopi bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Yang sudah gabung juga terima kasih banget ya. Topik kita hari ini, kenal budayanya, kenal daerahnya. Masihkah anak muda peduli? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang sudah gabung di ajang ngopi Bana, terima kasih banget dari Randy. Menurut saya, mengenal budaya berarti mengenal diri sendiri dan daerah tempat kita tumbuh. Jadi jangan sampai kita kehilangan identitas karena terlalu sibuk mengikuti tren, katanya gitu. Terus dari Mega yang dari Widodaren, kalau budaya daerah dikemas kreatif, saya yakin bisa jadi kebanggaan anak muda sekaligus konten yang sangat menarik ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Suasana di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, walaupun cuacanya panas ya, tidak menjadi penghalang gitu ya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana kali ini ya sebetulnya semuanya, kali ini ada informasi dulu buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun di live streaming ya di www.banfmgai.com. Selamat siang semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya kali ini ya sobat Bana semuanya, masih ada informasi juga buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin juga lagi sibuk dengan adik 0856345445.

0: Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya, apa saja nih. Nah, ini yang mau kredit ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja dapat memberikan kredit. Jaminan tabungan deposito bunganya sangat murah ya di Bank UMKM Jawa Timur, melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, untuk alamatnya ya, kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, telepon 0351749778. Kantor Kasugoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kasini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas pada Jalan Raya pada Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng Jalan Pikir Sutono Ngenengawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Sobat Panas semuanya, setelah tadi informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Panas semuanya, tentang budaya ini ya Sobat Panas semuanya yang barusan gabung juga di Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Kenal budayanya, kenal daerahnya, masih kena peduli dengan budaya gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA

08563454545. Yang sudah gabung, terima kasih Anissa ini ya. Saya paling suka belajar budaya lewat cerita dari orang tua dan kakek nenek. Banyak cerita lokal yang ternyata menarik. Jadi yang dari Ngawi, pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas harus sama mengenalkan budaya kepada anak muda sekarang ya. Baik, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua.

0: 104,5 FM Bana Radio DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati, pastikan tak cemari lingkungan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Coba. Dinas hidup.
2: Jadi juga ini sebenarnya sudah mempunyai hutang. Dan kemarin yang diadukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari kristretnya itu sudah dirubah. Jadi bau ini sudah berkurang signifikan. Dan itu kedepannya ini untuk ipalnya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari ipal ini sudah
3: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
1: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan gas trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi, memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi RI.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati, pastikan tak cemari lingkungan. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahna Radio sudah masuk di sesi yang kedua ya. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahna semuanya yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahna Radio. Selamat siang semuanya ya, topik kita yang barusan gabung juga ya, ini ya, selamat siang semuanya. Kenal budayanya, kenal daerahnya, dan masihkah anak muda itu masih peduli dengan budayanya gitu ya, budaya kita, terutama ini budaya di Indonesia gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih Bahna Lupita Bahna sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat, bahkan sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata jadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan

Karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun sebenarnya tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan...

0: Amin.
1: Jelas ono pak, kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya, jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana, toh?
1: Ini loh, Mas. Dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang, Mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun di live streaming ya di www.bahanafmngai.com juga. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana, selamat siang semuanya yang di siang hari ini lagi di perjalanan ya, ataupun di siang hari ini banyak sekali juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana kali ini ya, Sobat Bahana semuanya, ada informasi dulu ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Sobat Bahana, kasus influenza A yang meningkat di sejumlah wilayah Jawa Timur mulai menjadi alarm kewaspadaan bagi Kota Probolinggo. Sejauh ini belum ada influenza A yang dilaporkan di Kota Probolinggo, namun Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB tidak memilih menunggu hingga kasus ditemukan. Edukasi pencegahan mulai digencarkan, masyarakat diminta mengenali gejala influenza dan memahami bagaimana penyakit tersebut dapat menular. Sudah jam 1 lebihnya 37 menit, masih diajak Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini mengenai budaya nih ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda itu peduli dengan budaya? Nah, yang sudah gabung, terima kasih buat Rina. Menurut saya masih peduli, cuma cara anak muda sekarang mengekspresikannya berbeda, banyak yang mengenakan budaya lewat media sosial. Ya, terima kasih banget. Terus dari Dimas, yang dikenal, kalau bukan anak muda yang mengenal budaya daerah sendiri, siapa lagi yang akan meneruskan ya? Terima kasih Dimas. Dari Ayu ya, saya suka budaya lokal terutama makanan tradisional. Sayangnya kadang kita lebih hafal makanan luar daripada makanan khas daerah sendiri. Betul banget ya. Terus yang sudah gabung lagi Fajar, anak muda sebenarnya peduli tapi perlu dibuat lebih menarik dan nekat dengan kehidupan mereka. Dari Siska yang dari Karangjati, budaya jangan cuma dikenalkan saat ada festival atau acara resmi, harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih banget ya. Dari Andi yang dari Kendal, menurut saya media sosial bisa jadi alat yang bagus untuk mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Dari Novi yang dari Widodaren, saya sendiri baru sadar banyak budaya Ngawi yang menarik setelah melihat konten-konten lokal di TikTok. Dari Mas Bayu yang dari Ngawi, terima kasih. Jangan sampai kita malah lebih tahu budaya negara lain daripada sejarah daerah tempat kita lahir. Dari Mbak Lia yang ada di Jogoroga, terima kasih. Anak muda perlu diberi ruang untuk mengembangkan budaya dengan kreativitas mereka sendiri, bukan hanya disuruh melestarikan. Terus dari Rizky yang ada di Mantingan, terima kasih. Kalau budayanya dikemas kekinian, pasti lebih banyak anak muda yang tertarik. Ya, terima kasih banget buat Rizky yang udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545

0: Istimewa tenan, Mas.
1: Istimewa, Mas.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya ya, topik kita hari ini ya, kenal budayanya, kenal daerahnya ya. Masihkah anak muda peduli di 6345 4545 ya. Nah, Sobat Tuna semuanya, sampai di sini dulu ya, soalnya waktunya udah mepet ini ya. Sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang ngopi Bana edisi hari Kamis 24 September 2026. Terima kasih atas bersamanya semuanya, selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi

0: deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: dari Wings Food.
1: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
2: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
6: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
8: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
11: Menjadi teman setia kalau pagi kalau senja, nyanyikan curah rasamu lewat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.

0: yang gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

104,5 FM Balana Radio Mansi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Yang belum mandi, cepetan mandi ya. Karena apa ini sobat Balana? Biasa ya. Kalau pulang aktivitas ke panas-panas seperti ini masih gerah dan masih apa ini? Malas-malasan untuk mandi. Tapi yang jelas apa ini sobat Balana? Mandi dulu ya agar badan ini tetap sehat selalu. Masih tentang ini sobat Balana ya, kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda peduli. Oke, di Ngawi sendiri sobat Balana kita punya banyak cerita dan identitas daerah yang menarik untuk dikenalkan. Ada sejarah tradisi masyarakat, kesenian kuliner, hingga berbagai tempat yang memiliki cerita masing-masing. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana membuat budaya itu dekat dengan kehidupan anak muda. Karena kalau budaya hanya diperkenalkan sebagai sesuatu yang kuno, bukan tidak mungkin generasi muda merasa kurang tertarik. Tetapi kalau budaya dikemas dengan cara yang kreatif, relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman, anak muda justru bisa menjadi bagian penting dalam menjaga sekaligus memperkenalkan budaya daerah.

0: atau sekaligus?
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Asyap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman.

0: sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama.
2: Han, Han. Tropical. Bikin susah.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Sok Lin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bana Radio Surbana. Masih bersama saya Obana di kesempatan sore hari ini. Dan masih diajak ngopi senja dengan mengambil tema kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda peduli?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai

0: sensasi kanggo wit witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Dan kelas B,
0: sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C,
0: sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot kudu di.
2: Baik, termasuk pengalaman Jepang dalam menjalankan program makan gratis bagi para siswanya. Berita yang dilansir antara untuk sore hari ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dalam audiensi bersama Japan International Cooperation Agency Indonesia pada hari Rabu mengatakan BGN terus memperluas pembelajaran dan menggali pengalaman negara lain dalam menyelenggarakan program makan bagi peserta didik. Demikian transformasi 104,5 FM Bana Radio.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Bana. Selamat sore, tetap semangat yang baru saja bergabung ya, dan baru pulang dari aktivitas. Pokoknya cepetan mandi ya, biar seger pakai wangi-wangian. Kita tunggu opini Sobat Bana dengan mengambil tema kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda peduli. Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: Ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104.5 FM Bana Radio tetap kompak. Semangat di hari ini ya. Edisi hari Kamis tanggal 24 September. Ada Mas Pandu juga, selamat sore, tetap semangat selalu ya. Nah, sahabat Bana, ini karena kalau budaya hanya diperkenalkan sebagai sesuatu yang kuno, bukan tidak mungkin generasi muda merasa kurang tertarik. Tetapi kalau budaya dikemas dengan cara yang kreatif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman, anak muda justru bisa menjadi bagian penting dalam menjaga sekaligus memperkenalkan budaya daerah. Dan peduli budaya juga tidak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar, sahabat Bana. Bisa dimulai dari hal yang sederhana. Kenali makanan khas daerah sendiri, pelajari sedikit bahasa daerah, datang ke pertunjukan seni, bertanya kepada orang tua atau kakek nenek tentang tradisi yang pernah mereka jalani, atau sekedar membagikan cerita positif tentang daerah sendiri di media sosial. Karena ketika kita mengenal budaya, sebenarnya kita sedang mengenal siapa kita dan dari mana kita berasal. Jadi sahabat Bana, menurut Anda, masihkah anak muda peduli dengan budaya daerahnya? Nah, kita tunggu dengan tema kenali budayanya, kenali daerahnya, masihkah anak muda?

0: Anjen tenan, Cik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene, Kang Mas sadar, Dik.
1: Sepurane ya, Mas. Gedene rasa tresnaku tetap kalah kali restune waktu.
0: Muga sampean bahagia, Dik, ya.

0: As.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat, bahkan sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, semua harus diperkuat, penegakan hukum harus berjalan transparan, dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu

0: yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari
4: Wings Food. 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah yang Medan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana dan kita masih mengangkat dengan tema yang sama, kenal budayanya, kenal daerahnya. Masihkah anak muda peduli?

tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi buruh terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Demikian Sekas Formasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
1: Nah, daerahnya masihkah anak muda peduli? Tetap kompak, kita tunggu di 085 6345 4544.

0: Anjen tenan, Dik. Nyaman tok yo ora cukup. Kabeh yo butuh biaya. Tapi tekan kene, Kang Mas sadar, Dik.
1: Sepurane ya, Mas. Gedine rasa tresnaku tetap kalah sekali restune waktu.
0: Muga sampean bahagia, Dik. Sepurane Kang Mas.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas.

0: jaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
1: Radio 4,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat, bahkan sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19, dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tepat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Benang, politikus Troy Suryo menegaskan akan melawan jika jaksa penuntut umum melakukan perbaikan atau revisi terhadap surat dakwaan dalam kasus ijazah Jokowi yang menjeratnya. Berita yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, pernyataan itu disampaikan Troy setelah dirinya bersama tim kuasa hukum membacakan nota perlawanan setebal sekitar 85 halaman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari Kamis 24 September. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesate sok
0: keras. Lebih ronde lho gini.
1: Bapak, apaan lho mas kuih?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih
0: ya,
1: mas.
0: Ya, angkat.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Siap. Ayo mas.

104,5 FM mana radio masih dari Truno J 119 Ngawi. Ada Darboy Gang dalam tembang nyanyi Damsari. Wah, luar biasa. Seorang Darboy Gang yang bisa menghipnotis anak muda dengan campur sarinya ya. Nah, terima kasih banget yang sudah bergabung. Ada Mas Eko di Baron ya. Saya setuju budaya harus mengikuti zaman dalam cara penyampaiannya, tetapi nilai pentingnya tetap dipertahankan ya. Ada Mas Eko, zaman boleh berubah ya, teknologi terus berkembang, tapi nilai yang ada di dalam budaya jangan sampai ikut hilang. Justru tantangan adalah bagaimana budaya lokal bisa dikemas dengan cara yang lebih kekinian tanpa menghilangkan mana dan jati dirinya. Jadi bukan memilih antara budaya atau modernitas, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersama. Setuju? Setuju. Ada Via Valen. Yuk.

0: coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Ini panenku kok kerep ora maksimal.

0: Pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori Panggabusan Jati Bloro, toko Mandiri Tani Pilang Randu Blatung Bloro,
3: toko UD Muncul Jalan Raya Randu Blatung nomor 77 Desa Randu Blatung Kecamatan Randu Blatung Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai Desa Ngambon Kecamatan Ngambon Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Royal Music

0: Cinta Resinta.
1: Mas Silva.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap semangat setelah tadi kita menikmati tembang miliknya Cinta Arsinta, Raiso Ngabusi ya. Kita dilarang untuk ngabusi, artinya membohongi seperti itu ya. Kalau berbohong itu jelek. Masih bersama saya Obana di Ngopi Santai yang membahas tentang ini sahabat Bana ya, kenal budayanya, kenal daerahnya, masihkah anak muda peduli? Oke, ada Mbak Sari di Ngawi ya, tidak perlu malu dengan budaya sendiri. Justru kalau kita bangga, orang lain juga akan lebih menghargainya. Ada rasa bangga itu bisa dimulai dari hal sederhana sahabat Bana. Misalnya mau mengenal bahasa daerah, makanan khas, kesenian, sampai sejarah daerah sendiri. Kalau kita

Kita sebagai generasi muda mau mengenal dan memperkenalkannya dengan cara yang positif, orang lain pun akan melihat bahwa budaya lokal punya nilai dan cerita yang menarik. Jadi jangan mau dan jangan malu dengan budaya sendiri. Justru kenali, banggakan, dan terus kenalkan. Tetap kompak selalu.

adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan.

0: dong, kata mamaku, karena Milko itu susu Belgia.
1: Betul itu, susu Milko baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
0: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milko susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari

0: 4 liter.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Jangan ngopi santai. Ada Ewake. Awis, yuk kita nikmati bareng-bareng.

Jelajahi dunia metaverse. Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik ikon biru visual radio di aplikasi Xspace. Biarkan indera audio visual Anda menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspace-radio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sahabat Bahana.
0: Dapat pukul 9.
1: Kementerian Kesehatan terus memantau situasi dan meningkatkan kesiagaan nasional menghadapi risiko kesehatan dari fenomena iklim El Nino serta memperkuat langkah perlindungan di seluruh daerah sesuai dengan tingkat risiko wilayah masing-masing. Berita yang dilansir Antara untuk malam hari ini, guna menekan risiko gangguan kesehatan yang mungkin timbul, masyarakat diimbau mengambil langkah pencegahan mandiri dengan selalu mengenakan masker dan membatasi kegiatan di luar ruangan, terutama saat kondisi udara tidak sehat. Demikian Flash News malam hari ini. Tonton, benar sekali ya Mbak Dian. Anak muda memang jangan hanya ditempatkan sebagai penonton, tapi juga diberi ruang untuk ikut tampil, berkarya, mengelola acara, bahkan mempromosikan lewat media sosial. Dengan begitu, mereka tidak hanya mengenal budaya dan dari cerita, tetapi ikut mengalami dan menjadi bagian dari budaya tersebut. Karena ketika anak muda dilibatkan, budaya pun punya kesempatan untuk terus hidup dan berkembang.

0: B. Tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kafe.
1: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang
5: bisa ikut mengenalkan budaya lokal melalui kegiatan atau proyek kreatif siswa. Iya, sekolah punya peran penting Sobat Bana, karena di sanalah anak-anak menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan berinteraksi. Budaya lokal bisa dikenalkan lewat proyek membuat konten sejarah daerah, pentas seni, belajar bahasa daerah, mengenal makanan tradisional, atau mengunjungi tempat bersejarah. Jadi belajar budaya tidak hanya lewat buku, tetapi juga lewat pengalaman langsung. Dengan begitu siswa bisa lebih dekat dan merasa bahwa budaya daerah ini bagian dari kehidupan mereka.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi. Ring a ding ding like a dumb one, and it made a big thing like a dumb one.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tanda

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: jatuh cinta.
1: Eh, tukang nih mbak Ewi lo.
2: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: kandhane ning kene ya. Mas ning kene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
1: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dhewe bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Iya, Pak, bener.

0: pelem, durian, rambutan, dan alpukat.
1: Dan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NBK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
8: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
5: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Can I be happy? 아, 매일 웃고 이렇게까지 웃어야 되나요? 이거는 쿠키로 들어가자요. 이거는 마지막 쿠키로.
1: 처음부터 끝까지 본 사람으로서 진짜. 내가 이렇게 찍는 걸 정말.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: dikantongi. Toto coro cangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
1: Ya terus, terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Mbok, sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Iji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...
9: Oh,

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan.

0: Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Pak, apa lagi, Pak?

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya enggak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan apa? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajid. Ya, jadi saya mohon sekali, jadi majelis ini sebuah majelis mubarok, caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumuse lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai yo rada akeh sing di masalah. Tapi yo tetep agama ini jalan. Lho andhe kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah yo repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyuwun sewu, ada ustaz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Enggak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustaz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama, aku kancanan Mas Akom ngeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal ya orang untungnya blas kancanan dede. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi adhaka. Wa annahu wa adhaka wa adhaka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, wa ya mati ya mati saja, karena kita obek. Hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi Fiqih. Sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam di sana kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakukan sak dunia fit dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerak ana seneng duit. Barang wis seneng duit moro apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-had. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekora iso mbuli saya, oh Gus Pak pengen ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede kayak paham. Sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u inti min. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar, karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buk latih guyu, padahal mereka maksiateh akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Hutang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak. Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek di alam raya ini, kita tidak subjek tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maringi wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah

data pasti terjadi. Dan kita objek. Makai wong sumpek utangnya akeh, bujur ora percaya, tonggo ora percaya, ora guyu banter-banter. Karena Allah ku adhakat dat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nek Allah kepengin nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang mbok ndak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya, alim alama, anaknya mau jadi jurumiah raiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abegah, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa, yang bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena dablek, enggak. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para Alawiyin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala, la bida wa ya entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, Zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalem ra mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang ini santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi enggak benar. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya enggak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah dasarnya kiamat kayak apa. Semua orang diam nangis semua. Orang bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kalau ada tanggalnya ini gimana. Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Kan terus sudah nangis dewi-dewi. Ya ada yang nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang bedui cara berpikir itu enggak. Malah, ya Rasulullah mata saat. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi Aradu Anhu Aradu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa qari'a. Sebenarnya Nabi dengar cuma enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan? Kan? Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan? Kapan? Kayak Mas Akom jadi wali enggak, pertanyaannya kan, kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama lagi diangin-angin, bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atadalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawawah ma'atadulah kabiro sholatin walasi amin. Walakini uhib buka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa. Sholat saya biasa aja. Maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabiro si amin. Dan saya puasa ya standar saja pas. Walakin yukhid buka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabba. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa.
Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah, akhirnya hadis itu mutawatir. Karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasulullah, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang sulatep itu ada karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar umma aman habba fama farihu bi syai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almaru umma aman habba. Barokahnya Arabi. Makanya saya sebagai kiai ini bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Subal barokah suladab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul iktor di Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu alfa'ilul mukhtar, Allah itu alfa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa adhaka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis bu, nangis ya. Mulai ya gitu. Kadang guyu-guyune ngenyek tenane. Daripada apa ya agak-agak meredup orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jaza'an an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat, bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Rabbul Hasanah saat ini kita rasa mikir sholat di tombol taruh rasa buat mikir. Kita ditakdir tahu sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an rodiya kalaka ahlan. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor, kidul jalalan, keren. Paling enggak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak tetap kumudi. Gak penting pahammu kamu. Karena isra bakat paham. Jadi, Abdul Hasan Asyadzili adalah orang yang, dan itu Al-Hasani. Ya, dan itu Al-Hasani. Makanya, macam-macam. Kita yang Al-Husaini sudah kita punya Fakih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani, yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu, ketika ada orang resah, sholat saya diterima enggak, kata beliau, wes kowe sing support mah, ditetir tahu, sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyumiris, wes sholatku tompo tau, tapi saya sangat sadil. Sangat-sangat sadil. Saya enggak pernah berdoa, ya Allah, ibadah kami jenengan terima enggak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo orang, ya. Akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini, setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata gak diterima. Lu wong kawu lo kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu. Misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali terus apa artinya tak kasih kemudian beliau gak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih gak terima kasih seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Gak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Tapi ngeten nggih kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, gini ku keberlangsung. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab Samawi, kitab-kitab sing diriwayatakan

0: beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Niku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo. Protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rezeki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia. Kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka enggak kenal engkau. Ini enggak fair. Ini enggak benar. Jadi sering marah. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai, terus nang desa enggak dikenali statusnya, diundang lek apa ning dilek, terus enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh, Alatos, muridnya Said Umar, penyambamun, terus nang desa diundang pening dilek, itu kan gak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu gak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu layahzununi alla aro ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini innahu saat temennya kelakuan layah zunu yakti ini nyusano, ini yang ingsun nyusano banget, karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan layah zunu yakti ini nyusano banget, ini yang ingsun apa sing nyusano an apa sedini kelakuan ula arora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahad dan ingung swici ya budu kang nyembah sopo ahad ka ing panjenengan huiri sa'aliana ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampai ngenes gak? Misalnya ada orang melihat saya Umar Hafid, kemudian gak tahu kalau beliau orang alim. Sampai sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun, tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang gak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja gak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa menggoda di duit rapayu rabi sengus payu rabi raiso wayo ya gitu-gitu macam-macam kesulitan itu. Jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ada yang susah proposal ragu ya mas angkau macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka gak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-iklan. Mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya gak ada Nabi kecuali memaklumatkan diri.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Tahana, melalui Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis, sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut, lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
4: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Bagi keluarga korban, pencarian belum berakhir. Salah satunya Freddy Manuhua, warga Kabupaten Mojokerto, kakak kandung Stevi Manuhua, kru musik KMP Virgo Transport 8 yang kini masih belum ditemukan dalam upaya pencarian oleh tim evakuasi Basarnas. Freddy mengaku pasrah dengan kemungkinan terburuk mengingat belum ada lagi temuan korban. Namun, harapan agar jenazah Stevi ditemukan tetap ada.
2: Di kandung saya yang bungsu, dia player keyboard di kapal. Kalau cuti juga dia ke rumah, enggak kemana-mana. Kali komunikasi pas sandar di Surabaya, setelah itu tidak ada kabar lagi sampai sekarang. Belum ada masuk. Saya masih tunggu dari pihak yang bersangkutan untuk ngasih info ke kita. Semoga bisa ditemukan. Apapun keadaannya, saya harap bisa ditemukan. Ya mudah-mudahan yang terbaik nanti bagaimana. Yang pasti kita nggak mau ada musibah, kan kita tidak mau. Mudah-mudahan bisa adik saya kembali, apapun keadaannya kami terima.
1: Dari sisi keselamatan kapal, perhatian juga tertuju pada kemampuan kapal menghadapi kondisi laut. Berdasarkan kronologi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 seperti yang dituturkan oleh beberapa korban selamat kepada media massa, pakar hidrodinamika Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Profesor Ketut Arya Priyautama menganalisa dugaan penyebabnya.
3: Dari sudut pandang hidrodinamika kapal, itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Jadi kapal sampai terbalik, berarti yang kita

0: tersebut stabilitasnya itu gagal atau runtuh. Hal ini dimungkinkan oleh paling tidak ada dua hal. Kalau dikatakan tidak ada kebocoran, tapi ada kemungkinan air itu masuk ke dalam kapal. Nah, bagaimana dia bisa masuk itu? Nah, itu yang harus diselidiki. Ini tugas KNKT. Di banyak kasus kecelakaan kapal di Indonesia yang pernah saya pelajari dari report KNKT, salah satunya adalah pintu rampah entah itu tidak tertutup atau tidak kedap. Kemungkinan terus masuk, kemudian ada bukaan-bukaan tertentu di deck itu, di geladak kendaraan yang seharusnya tertutup, itu masih terbuka air kemudian masuk ke sana. Karena continuous begitu, sehingga menggenangi ruang mesin dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan adanya efek sluicing. Yang menjadi masalah ini kejadiannya cukup cepat, 4 jam sudah dilaporkan. Kedua kemungkinan besar adalah bahwa kapal ini kan mengangkut kendaraan. Saya membaca laporan bahwa jumlah kendaraan diangkut itu cukup banyak, dan dugaannya yang saya perkirakan, dia tidak diikat atau dileasing. Kalaupun diikat, dia tidak sempurna atau bagus, sehingga ketika ada laut bergelombang, dia bergeser. Nah, pergeseran menyebabkan kesetimbangan kapal terganggu. Tinggal ke arah mana dia bergeser, kemudian dia menjadi cepat terbalik. Nah, apalagi ada dua kejadian. Ada air masuk, kemudian ada ruang di bawah deck terbuka, lalu ada pergeseran. Nah, itu yang akhirnya bisa mempercepat. Saya melihat dua itu, karena tidak ada kebocoran, kapal tidak menabrak sesuatu.
1: Profesor Ketut Arya Pria Utama lantas menyoroti pentingnya aspek sea keeping, yakni kemampuan kapal untuk tetap aman dan terkendali saat menghadapi gelombang dan kondisi laut.
0: Nah, dalam case KMP Virgo ini, saya memiliki suatu pertanyaan sebenarnya. Bahwa KMP ini selain umur, memang itu sudah cukup lama, regulasi yang menetapkan mestinya alarming, putusan harus hati-hati. Nah, yang menjadi pertanyaan berikut adalah, kapal itu kan dibeli dari Jepang. Memang negara kepulauan, tapi jarak antar pulaunya beda dengan di Indonesia. Jepang praktis perairannya lebih dekat, misalkan pulau Honshu, Shikoku, atau dengan pulau yang paling atas, itu relatif lebih dekat. Beda dengan dari Jawa ke Kalimantan yang cukup jauh. Dengan risiko ada angin kencang, mungkin juga ombak. Saya tidak paham, apakah pada saat kapal itu dibeli, selain dia memastikan kecepatan dinasnya tercapai, ada tidak analisis sea keeping tadi? Kapal sebenarnya layak tidak dioperasikan di Laut Jawa? Kenapa saya perlu bertanya seperti itu? Kapal yang dibeli dari Jepang atau Korea, itu kan tidak ada di negara 4 musim. Biasanya dinding itu kedap. Nah, di Indonesia, kemudian dibuat banyak bukaan. Nah, kenapa dibuka? Tentu ada beberapa pertimbangan. Bisa mengurangi gross storage, bisa mengurangi pajaknya. Yang terpenting, kemungkinan adalah untuk menghemat energi. Jadi, dengan ada bukaan, akan ada dingin masuk. Orang juga bilang ISIS, sehingga mengurangi pemakaian AC. Ini untuk kapal-kapal seperti ferry. Kalau kapal standar penumpang seperti punya Pelni, ini mungkin lain kriterianya. Apalagi belinya dari Jerman. Dugaan-dugaan itu membuat analisis sea keeping ini sangat penting, sangat krusial. Saya melihat kemungkinan besar itu tidak dilakukan. Di perguruan tinggi yang belajar perkapalan, para profesor yang lain di kampus lain sangat paham. Itu mungkin perlu diambil case pengamatan menyeluruh secara teknis perkapalan dan administrasi. Apakah sudah memenuhi standar dari IMO atau tidak? Nah, kalau tidak, nah itu kita berkatatan tentunya. Dan mungkin kapal-kapal lain juga perlu dikaji.
1: Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, gue semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami, oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasan yang kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini, mohon maaf, agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita, melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17 2008 yang sudah direvisi menjadi

0: 66/2024 di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal itu betul-betul harus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SPP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: Terima kasih Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat pagi Sobat Bana, saya masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, di pagi ini 25 September 2026 masih menjadi hari Jumat ternyata ya. Oke deh, Sobat Bana yang ada di Kabupaten Ngawi, mungkin yang ada di sekitarnya, yang mungkin yang tak bisa disebutkan Dian, selamat pagi dan tetap semangat ya. Semoga harimu tetap menyenangkan, harimu lebih baik dari yang sebelumnya, dan berikan orang-orang terkasih Anda dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin gitu ya. Kalau ada masalah, kalau ada hal yang perlu dibicarakan, bicarakan yang lebih baik. Jangan sampai marah-marah, apalagi saat sekarang lagi musim panas kering. Jadi kalau orang muda emosi itu ya harus direda dengan sesuatu yang adem. Contohnya AC gitu ya. Oke Sobat Bana, di pukul 6.18 waktu Desa Barat, mungkin saat sekarang Anda lagi mempersiapkan sesuatu yang akan bepergian, atau mungkin menyiapkan untuk bekal putra putri Anda, atau mungkin saat sekarang yang lagi prepare MBG ya, SPPG, apalagi teman aku yang di Sydney yang namanya Muhammad Nur Salim ini, ketua, para ketuanya SPPG di Ngawi gitu. Jadi semoga semangat semuanya, jangan sampai ada yang keracunan ya. Gak enak rasanya kalau mau dilibatkan di pemberitaan gitu ya. Oke deh. Mungkin Dian menyapa bagi yang ada di Ngerambe, mungkin di Mantingan, atau mungkin di Padas, atau di Keranjati, kemudian Pangkur, Beringin, mana lagi ya, Geneng, Gerih, Paron, Kedunggalar, Jogorogo, Ngerambe, Sine. Wah, semuanya disebutin. Habisnya di Ngawi itu ada sekitar 20 kecamatan ya. Jadi mungkin tersebar di beberapa wilayah seantero Ngawi. Mungkin siap-siap aja, mungkin di yang saat sekarang lagi dengerin, tetap semangat ya. Apalagi hari ini cerah sekali, gak ada istilah mendung, kayak kemarin mendung tapi gak berarti hujan.

19 bapak. Ah, aku ngomongnya 20 ya boleh lah. Lah tambah ngeri. Itu kan ada pemekaran di situ. Jadi ya 20. Oke deh. Sobat semuanya, mungkin di hari Jumat ini menjelang akhir pekan ya, persiapan bagi Anda. Dan kita punya tema hari ini, di budaya di era digital bisa dilestarikan lewat media sosial. Oke deh. Mungkin bagi Sobat Bana yang lagi nganggur waktu di HP gitu ya, boleh deh urun saran ide bagaimana budaya era digital saat sekarang. Apakah masih gaptek atau masih bagaimana persiapannya gitu ya. Oke deh. Wah, ini ada yang sudah WA nih. Mas, pagi-pagi ini daripada siaran ngopi dong. Oke. Baik. Ya, nanti setelah siaran kita ngopi ya. Di mana tentukan lokasi, share lokal perlu ya. Kemudian ada teman yang ada di Paron nih kayaknya juga, selain Mas Nur Selim. Mas, kalau pagi kayak gini persiapan untuk anak-anak. Oke deh. Yoi, lanjut. Semuanya memang kalau pagiannya disibukkan namanya anak-anak ya. Ini mereka yang para orang tua biasanya sudah sibuk yang namanya kesibukan menyiapkan bekal, jangan sampai ada yang kelihatan ketinggalan gitu ya. Kemudian yang sudah di TikTok, selamat pagi semuanya ya. Wah, ngeri banyak sekali. Oke deh. Budaya di era digital dilestarikan lewat media sosial. Karena saat sekarang mulai banyak yang suka foto posting tentang makanan mereka, aktivitas kerja mereka, mungkin sedikit-sedikit lagi di mana posting gitu kan. Terus kemudian ada hal yang lucu dan menarik, apalagi saat sekarang yang ramai dengan menggambarkan orang yang lagi susah. Itu lagi FYP sekarang gitu ya. Kemudian bagaimana dengan kebudayaan serta menjaga apa itu namanya kelestarian budaya? Ya mungkin bisa juga sih tren saat sekarang. Dian pernah nonton di beberapa aplikasi ya, seperti hanya TikTok nih dan juga short video YouTube, itu sudah menampilkan apa yang budaya di daerah mereka masing-masing. Contohnya nih, kayak di Ngawi gitu dengan Pinteng Pendem, kemudian aktivitas di Tawun gitu kan seringkali menjadi konten gitu. Terus apa lagi ya, yang sekarang lagi rame makanan khas Ngawi gitu. Mungkin bagaimana menurut Anda, bagaimana situasi di sekitar Anda ya, mungkin sampaikan di 085634545. Bisa jadi di apa ya, dilaporkan bagaimana situasi terkini Anda. Mungkin sekarang Anda berada di Madiun atau di Magetan, kirim aja di 085634545 situasi terkini mungkin ya, kayak gitu. Oke deh. Daripada banyak cuap-cuap, ada Akbar Calai. Enggak dulu. Weh, apa nih? Enggak dulu apa?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
7: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: musik, mungkin aku nyanyi iki. Kang, mungkin yo, yo.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
11: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, Bas Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, pukul 6.39 waktu Indonesia Barat, nampaknya ini jam-jam yang sudah mendekati jam mengantarkan putra-putri Anda ya. Hati-hati di jalan, itu pesan Dian. Oh ya, jangan lupa bawa surat penting kendaraan ya, karena di sini sekarang lagi ramai banyak momen atau cegatan atau Pak Polisi lagi mayah-mayah nih. Oke deh, dari informasi luar Ngawi Kota seperti hanya di Cibinong ya, yang lagi ramai saat sekarang beredar di media sosial nih, tonton juga media sosial nih, sejumlah tokoh menempati klaster mewah di komplek lapas kelas 2A Cibinong termasuk Fedi Sambo. Usai sidak yang dilakukan oleh Ombudsman RI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI juga mendapat informasi sejumlah nama yang diduga menempati klaster mewah tersebut. Dari informasi yang didapatkan oleh MAKI bahwa tokoh yang menempati klaster merah tersebut diantaranya adalah Harvey Moise, Teddy Cokro Saputro,

Andi Pramono, Indra Kren, dan juga Ferdi Sambo. Lapas ternyata juga ada rumah mewah di dalamnya ya. Bahkan di apa? Di belakang kompleks lapas kelas 2 Cibinong ini ada parkir untuk mobil mewah. Bayangkan di dalam lapas ada parkir mobil mewah untuk melihat atau menyambangi keluarganya saat sekarang lagi menjadi warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2 Aji Binong. Menyenangkan sekali ya, mereka saat sekarang tanpa harus ini apa merasakan dibalik jeruji tapi serasa di rumah sendiri gitu ibaratnya. Oke deh, apa yang dilakukan oleh Ombudsman ini diungkapkan oleh Safrida R, salah satu anggota, dalam satu jumpa pers yang dilaksanakan kemarin, bahwa pihaknya juga tidak bisa mengatakan bahwa nama-nama warga binaan di Lapas Cibinong yang perlu dikonfirmasi di Ditjenpas. Ombudsman juga memastikan tidak bisa mendapatkan dokumen terkait napi tersebut yang berada di Lapas 2 Cibinong. Soal Ferdi Sambo, pihaknya juga menjawab di Ditjenpas Jabar Yudi Suseono dalam jumpa pers kemarin, rumah fasilitas mewah di kompleks lapas kelas 2B tidak ditempati oleh semua warga binaan, termasuk Sambo dan tokoh lainnya yang kini menjalani masa tahanan ataupun hukuman. Kayak gini loh, kayak gini Indonesia. Gimana setelah dikonfirmasi ternyata dibilang bukan, tapi ada dalam kompleksnya. Kan ya aneh, kompleks ada jeruji kalau dibuat apa gitu ya. Masa ya anggota atau karyawan dari lapas ditempatkan di situ, kan juga gimana gitu alasannya ya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman menindaklanjuti dari temuannya, Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimpas sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. Ya, enggak apa-apa walaupun terlambat, tapi ya oke, daripada tidak, ya kan? Terus kemudian Ombudsman juga merasakan saat sekarang melakukan evaluasi setelah informasi yang didapat dan juga melakukan verifikasi dari hasil temuan Ombudsman. Tapi ada salah satu berita online yang juga menyingkapi dari kasus klaster mewah yang ada di lapas kelas 2 Aji Binong, yang diantaranya ada homestay atau rumah yang di kawasan kelas tersebut dilengkapi dengan sofa, kulkas, televisi, hingga meja makan, bayangkan. Ada, dan ini juga dijelaskan juga bahwa yang ada di situ ada Heru Hidayat, Teddy Cokro Saputro, Peter Rasiman, Hervi Mois, Muhtariza Pahlevi Tabrani. Ya mungkin sebabnya bisa dilihat nanti di scroll di media sosial ya. Bahkan di sana pun ada juga fasilitas AC sobat bana. Dingin lahan. Ada charger, kemudian ada dilengkapi ada tempat makannya juga, sofa. Bahkan ini dikatakan kayak apartemen gitu sobat ya. Di dalam apa lapas kelas 2A Cibinong. Dan disampaikan bahwa anggota Ombudsman RI ini bahkan menemukan minuman beralkohol di dalam salah satu kulkas. Ada area parkir, gym, kolam renang, hingga simulator golf yang masih dalam satu bangunan. Wah, keren. Kalau mungkin pejabat yang korupsi ya saat sekarang mungkin bisa pilih nih lapas yang ada di Cibinong, mungkin bisa merasakan kayak gitu. Tapi ya mungkin ya mahal gitu loh, soalnya ada biaya perawatan, mungkin ada biaya pelayanan yang tersendiri. Jadi berbeda dengan lapas-lapas yang lain. Jadi bisa merasakannya kemewahan serasa di hotel rumah sendiri gitu. Keren, keren, keren, keren. Mantap nih. Oke deh sobana. Kita tinggalin dulu ya lapas 2 Cibinong dengan temuan Ombudsman.

104,5 FM. Simak juga siaran streaming Bahana FM di www.bahanafmngawi.com. Atau pengen lihat live penyiaran di Bahana FM Ngawi, download saja aplikasi X-Space dengan ketik bit.ly/X-Space dan download aplikasinya di Play Store.

0: rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
12: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio. Mungkin di penghujung sesi yang pertama ya, di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk sobat Bana semuanya yang mungkin tidak bisa Dian sebutkan satu persatu, dan juga yang ada di TikTok pagi semuanya. Semoga tetap semangat, semoga menghadirkan hal-hal yang baru atau lebih baik dari yang sebelumnya. Dan Dian tadi juga sudah menyempatkan memberikan informasi tentang ombudsman dari temuannya di Lapas 2 Cibinong dengan adanya klaster mewah di sana yang diduga yang digunakan oleh Verdi Sambo. Kemudian tadi ada berita tentang kejadian kecelakaan di Paron, truk tangki

yang guling, truk tangki air yang guling, kemudian kebakaran yang ada di Ngeneng dan kebakaran mobil di Ngerambe. Mungkin nanti kita, Dian bakal menginformasikan terkait ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang awalnya paruh waktu akan dengan diganti penuh waktu mulai Januari 2007. Dan bagaimana persiapan dari pemerintah sendiri untuk mengganti status tersebut, dan bagaimana persiapan Anda sendiri sebagai P3K yang akan ikut serta dalam penyelesaian tersebut? Ya mungkin ikut saja Dian ya, bagaimana situasi terkini tentang paruh waktu tersebut. Dan nanti juga ada kepala SPPG yang dicabut sebagai kepala SPPG yang dicabut jabatannya karena kelalaiannya mengakibatkan keracunan di beberapa tempat gitu. Oke deh, mungkin dari Dian kita sudahi dulu di season yang pertama ini. Kita nanti ada season yang kedua, jangan kemana-mana ya. Stay tune bersama Dian dan di 104,5 FM Bahana Radio.